Uthu Davide bambana nababambana namnkosi ilwa nabalwa nam baza kuzama ngako konke ukucima ikamva lakho kodwa abazukuphumelela.